balla ko ngala bago da aldi antorombole aldi antorombole kerek bas aldi antorle akundul na aldi antorombole aldi akisukundul sagada ngora tili nanse dok aldi akikundul alangis ki hasi duratulle rol alang ke skan uto akerka gitar ka ngene gitar ka ngave elain nuwo di disipia kwabe kwasi badi ngore ini nanki ngota ini ditin aliyen kawe nakira ota aliyen kawe ntonga si gal ore akerkan kwas kan ngabo kila uto al ore tokinge namasa ki aldinga torombole namas aldinga songwa kundul naskau elain alansi udonga kela kerkerka kit alkainge ne kit alkainga ge kela udon dio alki kau namas aldinga ge aldinga asa already tininge bas ila orenge delin orenge kerkan ku agala askana ila wizi jawli na kela aldinga dio namai la orenge meke wala gal ila oren tarik na namad dil tulle mbarek naskelwam ay beleng lanma surti bingo ila baye alkoen kerea gud wala gal alkoen kama girai nama marang si doglonga din kwa kerang aldinga kau ilaing alansi kikain kerkerka.

na otogal no makwel anansi aldidika iraldi nima sartin sar ngaldi nima soso kurai nama kwel alansi yasinga songa alande yasinga songa kirsin na dok aldi elain kirsin asali tatu kundi elaina sarin aldi sasongas kurai nama elaini na kwel alansi yasinga songa ka wengiski jong songa ka na bele jong ila nama ilonga bas dain tinagin ora dain zaman agini nama karin nama galden sabagirsi asigerka ilasi nama karin jong nagal kwel alansi kalum sar kie sarba duoi nasumundo murere alinga sasonga pia kina nama kwel alansi ken aldinga kelasi kidan bele kelkam ilain nalonga dinga oria kerang aldinga do saso aturlege naki ka kwel kwang aldinga le ki kwel alansi kalum ingaldi ka ges paleti nakas kiwiti kina in kwel du risi abo jegira wala gal ka jami wala gal gis du ko alamba den aratu den jarang ila ye ila du ila bele se kambele naka kwel nakambele ila bele se abo kala jingo nyi jingo na den arajaranga nama jabonga ba den arajaraba nama jundi

nawoto nama kue alang ilabelen kirsiŋo al li testu kukundiyalen kwa kona toŋan kona ine kona le alki kwa wotaŋa nyetin kona aldayin burukeyi kidayin beleyi nama yilayi na kue alan kin kona ŋara tullen karaŋ nama do kue alan sin kalum kona kin al be yenge ato wota kulleŋiri tiili abo kwa kiyen kona si bundi na kiyen wotaŋa kona si na kiyen alayan kona si asi ki wuŋo toori kaniye biliya indalaŋ sime asbamba na bele sime in nama kwa altarigi kangi niki pora ba duin kwa duo sime jundi la ba long al duo ridi jundi al ripien na ridi jundi e la ba ye sime ine na nama kwel kain elengan kona asanga kinilba nama kain rongan kona sa kinilba ine nama erto birke rangis kingati jundi na kela udo asika ila eri nama long abaki kangina da embele sikau na remmen kau indalang bang ka kire karing nas kira kona si nyaki da embele ka long kira en kona si al kwa geografi ya kaminga na ulum de na wata nyet de kin alba ke imbe yenge nama wata zis doke doke kawe nas kona kanya eri alba ye long namus kona indala kanya ki na nama en kwel alam kwa den ratullin karul kin kwa al gud kawe na kin kwa al gud kawe ba alan si udonga siki inas kawe ba al bullingi asa duwe le risi jiwi al bullingi ila bulling ila baye ne kin risi jiwa yon wata di ki na pangage na bas kwa den oro ki buda ba lia ila bulling ya nama tabun je nama idbeng na kiyo wata nyetin biyo nasa balamba edigisi na bauna edigisi ya baba ki mudonga nama den diyo sa mga kari na jawale wata keingal kwa kawle na jawal dok den tare nusaiba yani kwa al kikin si bere kwa na kawe na kawle ila jitiyaba ila baye na den tulle na kwa di nama kareli na kama al kwa din tulle age na kwa din tulle ngala geba ila jiyaba tulle njona jigila dobande arayana kila kwa sa kwa na kawe doboski kwa kawe kiri mbele na ba wata kinzi asiki kawo risi al jolu nas jamalenga namas kwa naja na ri al ilong alang kwa si kirip ya na kundial na udwa ili ribele si kawal namas doge asi kwa naja ine kwa naja nama yei dok na jundi na bele si jundi na kie na awu itel basang agini ilay na kwa kege kie udonga kawe utonga kawe nang kawle nang wata songa kawe na ide kina wengkwen aba kini indi angara tulle kerengel udonga songa araban karanas kwa nakani ine al kwa kiki mbela inkam nga saka apa ki dahil le do baki aba ingwa kain uto nga baye na uto nga baki ge al alongwe tia ba al kwa kitubu kawe uto nga nama ota nga jwa nama ki ge alongwe tia na ina kwara nga nasa na alana kila nyet longwe tia nama kuru nga kila ba ota ge nama rang uto nga asi anje gilba uto nga kwa nanja asi anje gilba ba duwe nas kwa rapi na marang jide nga ral jerengel ba kitubu ki diyo nga renahi kilma nazi jalam indu ka bele si na kwa rang kwa indalang nama de nga ra jerang kila si nama uto akering kin au belang au kin kergerge ilain na inalom balki dan bel dini udon beranga nyet dei na indalanke ki na nama en kwel aba kwel lang ringa rakarang alam batul len ding kwen a ile risi kagil ailong la namas ken kona indalaka na ki na nama en kwel duo bi duo al kwel lang udo zi risi alam pia alam ki den bele pi ki dan bele indalang ki ba bankang na nama gal dan bele lele kawi alen kwa kona yani kona aba diri kona kegira kona in ria pai looking wa bele kona in ria pai ri tieba kona na aba diri yona ye ota dan buru nyet ba ki pai na la ba ye bele al ke na dinin dio ke na sallai na ba kwa skini le titi na skin elan kona ke ngiri na king si lolon kona ke ngiri na king si pugon kona ke ngiri ni yin king so ngale za king si kona ke ngiri indalang numu jumuna yin kira kwa dien jalom ki ngota al yin ka tawale

na te na mai na karing na magal asikir kela nas aldi kir ka na dok asang in kalum kin aldinga asa sa songage kin aldinga asa ki kau asa udwa tulle adiyo kain na kela udo nga sa songage na ma kweel alang tullen sikir kam na dok abas deng awul tullen kel jami liade asikir bandeng aldi war yarang mandeng arra war yarang na dok au nas daim bereng aldinga si tullen kel kam ilayin alang si asa kang aldinga jungo na dok asang in kalum aldinga di asa sa zwako nama ilayni ne ki kwel alansi asinga songwa kaw na dok asang in kalum dine dinen dio kwabe kwa albus king otanga kenyi maram kwa kit alkinga sekunde de junge yen lia alba kwa kernasi kuritia kwa kernasi kawe wala galde ngara kernga deba nama kila kwasi kuritia na kwa tengasan komya na dok asang in kalum asang in kalum asa dok longa din kwa kernang aldinga kaw na bas e kiti kaw asa tulyage na nama sinden dio otanga tulia kiwi nama ilayngi asaki kwa karna aldinga zeka maran dok au nas in kalum duobi duona ke wong ada yundi wala ke wong otanga yundi alba wala sinjunga na ete nama ina karin ki wong kwa nara kinga zikubia nama gala asakir kela nas gala aldi kerka nas kanyi

Bayilla ko in ala ete dokela dan bele ki mitille alan erikerin kisimu alan mitir kerin kisimu na dan mitile te bilen abas kitijau bas din sursi jau abat tulin jau bas din sursi jau abai kitijau bas din sursi jau abat tulin jau bas din sursi jau na emitilin den dio na makel na uronga kitkarang alan den kisimu Nemeni kini dua al deng oresis udang jitang api dua bang dua kaye ira dua siban dua kaye na asiban call dok nang kerke dua asa deng oresi udang tulang api dua lalansi bang eridik kanya eridik kanya ini nang kuante wi na ya udang tu le asipi idu erang alke yang kuasa kuel na udang tu le ngapi erang eridik jani by long ye alang kuante wi o alang eridik kanya asam kuain kanga in duo al ye nas kuasa udang tu le apa na jaya takani na ide ngarang na oste duo si duo si kali angkau o kuasi keli angkau wa kuasi keli angkau dai orale ine in al mitilete numakin kain andi en kisimo dai mitile meleng abaji tijau badin surjau abatulin jau badin surjau na du al den oresis udon jitapi kwa ke alan kain kin songwa na kiemora na orang songwale na udwa jita kawe dia orang kwale dia orang kwasi akweli ba na ore akangang sikembele kundura naski kwa ore ankureli endalang na kwasi durren kawe

0: Idaingi na ai areas kaimba ana sursi asam tabunkian nadan kien kwasi kira doke agar kundura kunya dora alang gutkawan na alang erikian dik dok nama kare undul ba kira kare undul al kwam al ores uda jita kawe na kien kwadi dok asakal ngaba ana nyasa sewengawe na nakal nama indun kisungan velen du asa deng oresi udang atulengapi orre bi orre aki ki inal ke gela sudan dio kwa somwa orre ngale yendo inse kalnga al duo plan orientare pi na duo tulei na duo plan dok al orientare pi na duo tulei ne kila kwa kila lansi yen nama iri kartia nama iri kartia ka angri kartia na zien orre ngasi udonga tulea kawe na zien kien orre asi udonga tulea kawe na duo sias kinilwanan kwa kila lansi kura yen as kinilwa Neng kwa kelang, nama etage, orang orere, bakai. Ki dok, awak kue lalang iriko, dok bangkoru, dayang orere, dual orere setare pi, dual kuasa tare pi tulle, dual keng ala zikwen, dual ritulle pi, dual lalansi, kwa nang irikartya nang enakami awa, ayin du dok, na albayay, al kwa irikartya, nama sasua donggore indir. Na dongoren jeng irena lomba su do ingindel ari kwale tulle maran ki alda ngoren gwakan ira sian kulbu e dosi bang irika karra nasin kano do na kundi bandu kere su kura na kundi warang ayi do su kura ki wasin karel kanzi karel na ye ilabaye orre ilabaye na orre na liadelo do do kirundul Nelayan kuakul bagi taragannya. Dua orang, nama je, kualia nama kail, nama deldi lekail. Tan, alang dua orang kumal, masuk kongal, ini orang ura era kannya. Na orang kit alkiem wajan seputuk eri, bayi engkau eri keng, nayeng, ini orang ilong alkuas tonga pubang, na delo bani, tonga pusi masuk kuakul ban. Duo aba dele kuro endrang nama je na jumwa dual bayi deke bakene duo kera ba enna toeng anankari na kangi na duo yei alkuang peresi etier na kuanus putton kani na duo kera taga ankari bala nyasi ubia ile endrang kwa nama erika na kingwa ila wale yei na kuang tawi na inenen karing nama gal asikir kel na mitel kering kisimu
1: Namasin kaiti ingisengwa alambai kiwonkona Bele kimitil Bele kimitil kwa kitinye asafor kangana kirsinga
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 035-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور العشاء الأخير مع التلامذة

Wayanga auna um. Israelang orang ala bitande male kaungiye ki sabari ku. Ya isu nama sa rawi nasi na jadi nasi na manatsa ngoren sa basi tarifia na masing kwa. Bina atari na nyad bae sa bingosi musa long finger bit kwa na madwi mbele itti kelbami ay sa kawa. Wala ki embar nga siya bundi wa kikin sa wanyad na matari nga kitba ala ki long fini. Na di ang kuri long fi na maki embar nga si humilini inasaya ye nga si bele beta. Na ki entong alebo suru itle alagi long fing abit musa bimusi ini ro uduni sabari e kumule. Marang ala long fing belele futu baring inai sa long fing abit musa bimusi kwa ala long fing si boingi na alang kiyang korang ale bilingi na alang kiyang belenga si bagi ba na yesi kilmangale na sungale bayi. Yeshu walwe yang asi berkanga ini nama juni na kien tong ale kaunge. Tala ayan tindin ro uduni tumle. Musa nama manatang oren sabarik si kuring ini bahasan le. Maran sabak si nama gali Yeshu yang asi kibar ngang eti ro uduni sabah garip kumale ini. Yeshu nama yang asi dok berka ini ni ala tong ale kaunge dingi. Nama sing kwa kalang kien tong aleba unginas otana bayi masong nga bayi.

na kudda na da na nas na daura na juringa na alang adungang watasi kiki embernang arrabanggar liarawubina na jaringa na manatang oren sabba na maddemshil wale kaule na makananin surule kaungi ala yenga tikawe inasa longfi yenga se kimusandali belebeda lia ni Albara uwina na jaringa na manasang oren sabba ru urunin kirile kewul kananin buru yeng nama ruon tumle talayan tindil bernyadik kudumul. Nama sisurahila sinange kingye ra uwina na jaringa na manasang oren sabba na dayan tua talayan tindil kudumul ru urunin tumle. Israelan kia nama nyet demshil wale dorol kingi nama darkare alan kionna yang ase kerol. Jim kifiye yang nama Finhas bin Azir. Finhas bin Al-Azir si domangkaniye alang ra'umina na jaringa na manasangoren sabaleje ala jalatki. Ye nama sisraela ngorengan tebunga waye sirgi ni alwa jalat lekegun. Nama siyang sinange lomfing kwa nyet gizbingu sinange inka fiye yi ala israela lomfing riba. Nama lomfi si bondi na kie sunga si talajan tindil budumu. Nama lomfi mbele si baorengi. Sala sunga yi jitingala faur fia asa kain na de munte ya kengaba. Nama ngato ala wajanga kwanta le perengi. Ato widok lomfi mbele si kaham baorengi. Ama to duk lomfi si baorengi ya sare bang israela ngiri nyet puyayengi. Ama diyen suru jitianga. Pas galbaw na suru lebela ala lomfi tong kay.

kibora gisi amin warre kwa na barafatai na kisense do kwela lang ka gona dan sol si donga kani idina yesi mati tinjala marang kusia kewa.